0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan? Lagu sedih? Lagu senang? Lagu gembira? Atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan? Ini waktunya.
2: Alright guys, ini karena udah hari Jumat ya kan, lo akan ketemu sama weekend lo di hari Sabtu dan juga Minggu, berarti waktunya untuk liburan. Bo, kalau kata gue mah ya 2 hari juga cukup dah. Walaupun nanti minggu depan bakal ketemu sama lo weekend ya, mungkin lo weekendnya udah ada rencana buat kemana gitu kan. Ulang tahun gue. Aduh, my God, can't wait deh menunggu next week. Apa sih It, lo gila ih. Gak bercanda. Tapi gue mau ngomong tentang liburan nih guys. Jadi ternyata liburan adalah kebutuhan esensial buat kesehatan lo dan juga mental lo. Bukan sekedar kayak udah gue lari dari rutinitas ini gitu kan. No. Karena berlibur terbukti mengurangi stres dan juga menurunkan resiko penyakit jantung dan juga meningkatkan kreativitas. Tuh kan si. Dan beberapa fakta menarik mengenai tentang liburan ya, yang dirangkum sama berbagai sumber nih guys, bilang bahwa manfaat kesehatan dan juga mental dari liburan itu adalah akan mengurangi stres dan depresi. Setuju. Kesehatan jantung lo bakal lebih oke, apalagi misalkan lo ngelakuin aktivitas fisik kayak misalnya jalan kaki ya. Jadi jangan kayak liburan tidur terus. Ada tidurnya perbanyak gak apa-apa dibandingin sama hari biasa. Cuma kayak lo coba deh olahraga-olahraga kecil gitu, ala-ala gitu loh. Misal lo ke Lembang, terus ya udah jalan menghirup udara segarnya Lembang gitu. Terus udah gitu juga manfaatnya adalah penyegaran otak sama mencegah burnout. Nah kan kebayangkan sama lo kan otak itu tuh kayak ada batasan sih sebenarnya. Jadi kayak jangan terus-terusan dijijilin sama kerjaan aja terus stres ntar lo jadinya. Aduh. Nah, ngomongin tentang liburan juga, yang mau jadi topik gue pagi hari ini adalah lo termasuk tipe orang kalau misalnya liburan itu tuh sebagai yang apa sih? Sebagai apa sih tipe saat orang liburan? Nah, pertama adalah apakah nih rockstar lo adalah si planner? Ini biasanya si planner ini adalah menyusun semua segala rencana, mulai dari itinerary, terus udah gitu juga transportnya kita pakai ini ya gitu kan, sampai misalnya tempat makan kita harus di sini. Nah gitu. Kalau misalnya ada tiba-tiba rencana dadakan nih, misalnya kita kesini aja deh. Nah biasanya si planner itu bakalan rada panik nih gitu. Karena dia udah ngerencanain gitu dari lo bangun, lo bakal kemana. Nah ini adalah si planner ini atau perencana yang matang ini adek gue yang kedua. Jadi gue sama adek gue yang terakhir itu udah tahu beres aja. Nah apakah lo termasuk tipe orang yang begini saat liburan atau tipenya adalah gue adalah si spontan it, jadi go with the flow aja gitu. Oh ini ada kebalikan dari si planner. Tipe liburan itu lebih suka ke yaudah jalanin aja deh gitu. Gue mah gak perlu ada agenda yang tetap. Ya kan yang penting nih liburannya udah aja full of surprisingly gitu kan. Full of surprise. Misalnya tiba-tiba ada yang seru nih. Tiba-tiba ada nah gitu kan ya. Kadang-kadang kalau misalnya di luar ekspektasi itu lebih happy gitu. Atau ternyata adalah tipe orang saat liburan yang the thrill seeker. Kalau ini lebih ke suka aktivitas memacu adrenalin guys. Kayak misalnya wah gue datang ke Bali terus bungee jumping. Kalau enggak tiba-tiba gue mah diving it. Waduh gila. Seru. Atau tipe orang yang anti ribet. Lu lebih ke gue mah ikutan tour and travel aja deh. Gue gak mau pusing mikirin itinerary. Udah aja yang penting gue duduk, gue happy, gue jalanin, gue datang ke semua destinasinya. Nah udah, itu aja. Menurut lo, lo adalah tipe orang yang seperti apa saat liburan? Sekali lagi, lo adalah si planner yang merencanakan dengan matang, atau lo lebih nyaman dengan spontan aja? Kalau gue lebih, ya udah nanti aja nungguin kayak kejutan-kejutan apa yang akan ada di liburan gue. Atau misalkan lo adalah pencari adrenalin. Misalnya lo tiba-tiba gue ke Sumedang misalnya gitu. Gue suka banget sama mendaki. Atau enggak gue ke Sukabumi karena gue suka para layang. Misal. Atau gue misalnya ke mana ya? Diving di mana gitu. Atau adalah orang yang anti ribet. Gue mau udah mendingan duduk rapi aja. Gue duduk santai. Gue nikmati satu tempat ke satu tempat dengan percaya sama tour and travel atau travel agent. Kasih tahu ya. Oke, di 081-321-877-877. Tipe orang yang seperti apa di saat lo liburan. Request lagu tahun 90-an, 2000-an favorit itu juga boleh banget ya guys. Cepat, ayo. Atau ada yang lain lagi misalkan ya. Ait, kalau gue mah tipe orang yang konten banget. Konten banget tuh kayak gimana? Konten banget yang kayak gue mah lebih fokus ke spot foto Instagramable. Gue mah gak peduli sama tempatnya enak atau enggak makanannya, tapi yang penting tempatnya bagus, bisa foto-foto. Ada juga yang kayak gitu. Teman gue si Aib ada konten kreator anak, aduh, TikTokers. Wah gila. Itu bisa gue kaget ya di satu tempat aja. Misalnya enggak satu tempat, misalnya gini. Gue hari ini tenernya adalah ke dua, misalnya beach club, udah gitu ada ke dua kafe. Nah, empat-empatnya itu beda semua kostumnya. Beda semua bajunya. Karena biar bisa apa? Biar foto. Nanti di postingnya melihat post aja. Jadi serasa kayak wow, banyak banget tempatnya. Dengan baju yang beda-beda. Ada yang kayak gitu juga. Ya, ditungguin ya guys ya. Oke. Gue kasih dulu lagu-lagu deh buat lo semuanya. Biar semangat hari Jumatnya menghadapi weekend yang sebentar lagi di depan mata guys. Ditungguin. Ayo, requestannya, topiknya juga ya guys.

0: jam 15 untuk second sitting. Dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang, Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekje, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang untuk informasi lebih lanjut. Hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

Jangan lupa ya guys, Rockstar, kamu bisa nikmati sajian dimsum yang lezat dan juga autentik ini sambil melihat view panorama kota Bandung yang luar biasa di Tianjin Lao Chinese Restaurant yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Kapan sih it? Besok, Gils. Yang nungguin nih, ya kan? Karena cuma 2 hari doang. Sabtu sama Minggu, guys. Jam 10 sampai jam 12 siang ini untuk first sittingnya, dan juga jam 1 sampai jam 3 sore untuk second sittingnya. Hanya dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang, lo bisa nikmati all you can eat dim sum seperti siomay, ada hakau, ada juga chicken baikut, ada sisun dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga berbagai hidangan khas Chinese lainnya yang selalu berganti-ganti di tiap minggunya, guys. Jadi nggak bosan. Segera reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. Dan jangan lupa follow Instagram at intercontinental_bandung atau visit juga di www.bandung.intercontinental.com. Selamat pagi buat kamu semuanya rockstars. Ikutan topiknya yuk, boleh yuk. Tadi gue nanya sama lo, ya kan, kalau di saat-saat liburan lo tuh termasuk orang yang jadi tipe yang seperti apa sih? Tadi kan gue kasih contoh, misal lo adalah si planner. Planner ini dia pasti punya itinerary yang luar biasa. Atau enggak, gue spontan it, go with the flow aja. Gue sama pasangan gue sama teman-teman gue tuh kayak udah aja ada destinasinya, tapi kayak enggak perlu yang dari sini kita kesini, ini kesini gitu ta. Dari sini kita ngapain, nah itu tuh enggak usah. Misal, ada yang kayak gitu, ada yang tim anti ribet juga. Kayak kalau gue mah ikut aja deh tour and travel, mau ngasih kemana juga gue mah gas gitu. Atau lo adalah tipe yang adventure traveler, suka aktivitas yang ekstrim, misalnya arung jeram lah gitu. Aduh seru banget deh di Pangalengan, udah lama gak nih, panjat tebing misalkan atau para layang. Atau ternyata lo adalah udah tipe orang yang liburan tuh kayak cuma konten doang aja, tergila-gila, gila-gilanya konten. Dikit-dikit foto, dikit-dikit foto, video, coba kita bakal lihat ya WhatsApp dari lo semuanya nih guys. Pertama dari Retno. Hai Retno, selamat pagi. Selamat hari Jumat Retno. Kalau Retno tipe yang go with the flow aja, dia bilang gitu. Jadi biar penuh dengan kejutan di depan sana ada apa aja. Sama sih gue juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya tempatnya jauh dan membutuhkan beberapa hari untuk lo liburan, kayak gak bisa gitu deh. Karena kayak tetap harus lo mikirin duit yang keluar berapa gitu-gitu. Kalau gue lebih khawatirnya ke situ. Karena kalau liburan kan pengennya happy ya, gak pengen yang kayak mikirin banyak hal gitu. Gak pengen yang kayak misalnya libur 5 hari, 2 harinya edan, hedon, 3 harinya lagi langsung kuncup juga males, ya kan? Request lagunya Incubus Drive. Alright, siap. Fahri Anjay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumat berkah Aiti, amin. Fahri, semoga berkah juga hari ini. Kalau gue tipe orang yang kalau misalnya, kalau dia tuh olahraga kemana-mana. Jadi selalu cari tempat buat lari atau enggak jalan santai. Ada loh, temen gue juga ada, si Agi. Jadi si Agi itu kalau misalnya kita ke mana namanya, ke Pangandaran misalnya gitu ya, dia tuh kayak gak terlalu suka untuk kayak, ya pantainya suka gitu, cuma kalau dia tuh lebih kayak setengah 6 bangun and then dia lari tuh, datang-datang setengah 8 pas kita lagi breakfast, dan dia tuh happy banget dengan itu. Sorenya dia kayak gitu lagi juga, olahraga full of sport gitu, gila keren. Lagunya Panenigma, Return to Innocence, atau enggak juga Creed yang Don't Stop Dancing. Terima kasih Ait, sama-sama. Ketemu Jovita, Jovita morning Ait, morning Jovita family, hi. Kalau gue liburan tipe yang planner banget sih, gak bisa banget semua tidak terencana. Bahkan kayak dari resto, aktivitas di tempat tujuan juga pasti udah gue booking dulu. Biar apa? Biar tenang. Iya lagi setuju. Gue tim anti tour travel banget, karena diburu-buru kalau ikut tour travel. Iya, gak bisa nyantai di satu tempat. Udah harus kayak, yuk ini belum beres buat dieksplor, udah langsung pindah lagi ke tempat lain. Bener lagi Jovita. Sama gue juga sama. Harus rencana. Gue bukan yang masalah apa-apa sih, cuma masalah tentang budgeting itu juga penting. Terus ditambah lagi biar kitanya gak pusing. Malah kadang-kadang gini, ada yang go with the flow tuh. Terus udah gitu misalnya gini, jam 2 kita kemana ya? Nah dari nentuin aja tuh sejam duluan tuh kayak ngabisin waktu, ya gak sih? Gitu. Jawab terima kasih ya. Ketemu sama Tika, selamat pagi Ait. Selamat pagi Tika. Kalau aku liburan mah tipenya adalah yang anti ribet aja sih. Spontan, asal ada yang ngajakin.
Duduk santai karena biasa di kampus kayak tipe-tipe yang kayak gitu, yang penting seru dan juga rame. Oh, berarti lo mah tergantung dari circle-nya. Nah, kalau lo liburan juga lo harus bener-bener cari orang yang sefrekuensi. Gue waktu itu, gue cerita aja ya, gue ke Vietnam guys. Terus udah gitu sama teman-teman gue yang, aduh, orang tuh bakal kelihatan aslinya ketika liburan, serius gue. Kalau misalnya lagi main mah fun banget, happy banget. Pas lagi liburan ya Allah, ribetnya, ribet mampus. Gila, gue jekin kesini, enggak, ah, capek, panas. Aduh, udah kayak gitu udah bener-bener. Pokoknya gue naik kano gitu kan, naik padel gitu kan guys. Terus udah naik lagi, naik gitu. Dia yang kayak, hayu, karena butuh berdua gitu. Iya kan, ngedayungnya. Terus dia kayak, nggak mau. Ih, gila, irudet banget. Ada tipe yang kayak gitu loh guys. Jadi makanya lo harus lihat dulu siapa yang lo ajak hiburan. Aduh, benar sepengaruh itu. Ya kan? Dian, selamat pagi, morning. I thank God it's Friday. Amin. Jumat berkah, insya Allah. Tipe gue waktu liburan dulu harus banget well prepare. Tapi kalau sekarang kayak udah lebih loose aja sih. Paling tujuan besarnya apa, tapi itinerary-nya fleksibel. Foto-foto mah wajib ya. Terus gitu kalau misalnya ngedit dan post kontennya mah nanti aja gitu. Jadi di save dulu di galeri, udah gitu nanti di postingnya nanti pas kapan nggak tahu kita lagi mood. Nah, permasalahan gue ngomongin tentang perkontenan, gue tuh sering banget dihadapin dengan kayak pas liburan gue bikin itu video-video pendek, ngeditnya ya Allah sampai akhirnya mah kagak di post dia. Gila nggak lo? Aww. Terus udah gitu, kalau gue ada selfie. Kalau gue liburan, oh iya benar, gue percaya banget kalau liburan itu nunjukin asli-aslinya orang, benar kan? Iya nggak sih? Gila sih. Kalau selfie lebih ke ketika yang lain bilang bebas atau ngikut atau terserah, kagak ada tempat lain. Oh dinamain jadi restoran terserah. Kalau gue lebih ke bebas aja. Oh berarti lo lebih ke go with the flow aja ya. Pen Friday, amin love. Ini kayaknya lagi oke nih kalau gue puterin hari ini ya. Memfasilitasi buat lo yang memfasilitasi karena judulnya Friday, I'm in love. Mungkin hari ini lagi merasakan jatuh cinta, butterfly effect. Boleh banget. Friday, I'm in love. The Cure ya, gue puterin ya guys. Alright, thank you. Nanti bakal banyak banget lagu-lagu dari tahun 90-an, 2000-an favorit lo yang pasti bakal gue puterin ya guys. Tapi sekali lagi, coba rencanain dari sekarang liburannya dengan siapa dan mau kemana, budget dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai liburan lo jadinya bete gara-gara satu dan dua orang, atau enggak misalnya lo salah bawa partner liburan. Ih, big no-no, ya kan? Yalah, gila, udah liburan keluar duit banyak, lo keluar waktu. Kalau tidak sesuai dengan hasilnya atau enggak juga akhirnya kayak di luar ekspektasi lo, jadinya kan bete ya. Ini buat lo deh yang lagi ngerasa jatuh cinta saat hari Jumat ini, enjoy. 5 lagunya bakal gue puterin tanpa jeda ya.

0: from 90s to millennial era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: This is TRL.

0: anaknya. Jangan kecewa, besok ada lagi kok.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Ya ini lagunya Raisa ya, Rockstars ya. Judulnya adalah Firasat. Kalau firasat gue sih, lo bakal ketiban duren. Woi duren, maksudnya keberuntungan, rezeki gitu. Amin ya. Iya dong. Mudah-mudahan ya, tahu kalau rezeki mah datang dari mana aja ya kan. Dari teman, dari klien-klien lo yang sebelum-sebelumnya, repeat order. Banyak deh pokoknya, yang penting lo bisa memaksimalkan yang ada. Dalam artian kalau sekarang sih dapetin duit kayaknya kalau lo nya pinter ya, bisa-bisa aja guys gitu. Pinter dalam artian misalnya ya lo jadi afiliator, atau misalkan lo

influencer gitu kan. Tapi kalau gak didukung sama internet yang cepat, ya percuma dong jatohnya. Iya gak sih? Ya kan lo lagi nge-live atau enggak lo lagi ngapain kayak di sosial media tapi internetnya lemah atau enggak lelet. Ah males. Makanya buat lo semuanya nih yang butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, Melsa Internet Service Provider jadi jawabannya. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha lo dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas dari gangguan dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo seperti CCTV dan juga yang lainnya. Nah harganya nih Rockstars, ini mulai dari Rp600.000 aja dengan kecepatan 250 Mbps. Ditambah ada Eco Fiber juga, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal, dan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Milsa, Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Yeay! Lagi on the way ada Surabi Devi, teman gue jual Surabi guys. Enak banget loh. Eh mana sih lo ngepost sih Dev? Enak banget namanya adalah Surabi kan gue lupa. Iyalah. Ntar gue kasih tau lagi deh kalau udah nyampe. Lagi on the way soalnya pas banget gue belum sarapan. Idi, jangan lupa sarapan juga buat lo semuanya nih guys ya di hari Jumatnya ya. Biar apa?

0: The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali. GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinsudirmanjakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadin Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right.

waktu Rabi Imut kaya raya sudah habis di sini ya. Karena bukan cuma gue doang yang menikmati, tapi juga teman-teman yang ada di Iswara juga, The Rockin' Life juga. Lucu banget guys, jangan lupa ya di search di at Surabi Mini Kaya Raya. Enggak, Surabi Kaya Raya itu doang. Tapi bentuknya mini, benar. Segar dengan cengek yang ada, ya Allah membuat mulut aku ready sedikit. Sukses ya Vi, pokoknya ya Surabi Kaya Rayanya. Mudah-mudahan lo yang makan Surabi Kaya Raya menjadi semakin kaya raya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alright, kalau gitu gue sekalian pamit. Terima kasih banyak udah dengerin dari jam 6 pagi sampai jam 9 ini guys. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan. Alright, dengan lagu-lagu pastinya bakal bikin lo nyanyi sepanjang perjalanan karaokean deh. Sana, sana. Hari sudah berkasa signing out and rock your day with The Rockin' Life. We'll see you next week guys.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali. GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, Rockin' You all day long. All day long.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: exactly where you need to be.
1: Exactly where you need to be.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. The Office barengan sama Danar Kalingga hari Jumatnya, spesial jam 11 sampai jam 1 siang. Ini bakal ditemenin pastinya ya. Kita bakal ngebahas yang seru-seru dan pastinya muterin lagu-lagu yang cocok buat nemenin lo nih rockstars ya. So buat lo yang pengen nyapa, pengen request lagunya juga, sambil nungguin makan siangnya mau makan apa, tenang aja, I'll be with you guys until 1 p.m. only on The Rockin' Life.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Pondok.

Entertainment. CRM. The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih barengan sama gue, Denar Kalingga, sampai jam 1 siang nanti. Rockstars, gimana yang besok udah daftar?

0: Ikutan High Rock Simulation, gak kerasa less than a day, karena besok dimulai dari jam 8 pagi ya. Dan ini pasti mungkin udah pada siap-siap dari sekarang, karena udah ada lebih dari 250 rockstars yang udah terdaftar di 20 Feet Arena High Rock Race Simulation X The Rockin' Life. Lo pastiin persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan yang pertama datang 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi. Jangan lupa juga buat membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. Karena 20 Feet Arena High Rock Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner ada Fisherman's Friends, Official Mineral Water, Oasis Plus, Official Isotonic Partner ada Ion Water, dan sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesian Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal, Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zegafit, Proma Herbal, dan Sakatone Aktif. Media Partners ada Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, dan What's New Jakarta. Community Partners, Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaiden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at the Arena Rockstars.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Eh, depan.
2: Ow.
3: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

siang kayak gini. Apakah udah pada istirahat? Udah pada yang cowok-cowok siap-siap Jumatan? Nah, gue juga Jumatan nanti, jadi agak break beberapa lama. Mohon maaf ya, Rockstars ya. Gue puterin lagu-lagu yang bisa di request, tenang aja ya. Ini salah satunya, ada yang udah masuk WhatsApp. Ada dari DC di Bogor. Ini aku bingung deh selama ini. Nama kamu tuh sebenarnya kan D-E-A-S-Y. Bacanya DC, Desi, atau Deasi, atau gimana nih? Coba dong. Hai siang Danar, tumben Jumat siang dengerin Danar, biasanya Sarzan ya. Iya, Sarzannya lagi mau Jumatan. Nggak, bercanda-bercanda ya, lagi ada kerjaan deh. Mau request lagunya Ed Sheeran yang Sapphire. Thanks Danar, have a nice day. Yoi, nanti aku puterin ya lagunya, aku cari dulu. Terus juga ada dari siapa nih, brother siapa nih, Ravansyah. Nah, siang Bang Danar, aku mau request lagunya Rex Orange County, Amazing, buat nemenin lagi istirahat makan siang. Makan apa brotherku? Coba dong kasih tahu ya. Gue belum makan siang nih, belum sarap. Sarapan gue telur doang, 3 biji udah. Terus kayak udah mulai lapar juga. Ternyata gak nutup ya, makan gitu doang. Boleh gue masukin ke playlist lagunya Rex Orange County yang Amazing. Terus juga ada dari Mira Nadia. Apa kabar? Kemana aja? Ih, baru ketemu siaran again. Kamu kemana? Aku mah siaran sering. Betul ini mau request. Katanya Nada Surf Inside of Love. Ntar aku cariin lagunya ya. Sambil aku cariin juga nih, pada kemana aja? Coba absen-absen sekali lagi sambil request lagunya, gue tungguin. Langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih di hari Jumat yang spesialnya, selamat hari Jumat Rockstars, barengan sama Danar Kalingga, gue temenin ya. Muterin lagu-lagu yang pasti bisa lo request juga. Ini ada lagu yang udah di request tadi, ada lagu Hindia, itu adalah lagu requestan juga buat temenin Jumat lo. Yang gimana, pada senang, pada mungkin kayak biasa aja, atau ada yang udah gak siap untuk nunggu pulang kerja menyambut weekend? Yang ikut High Rock Simulation 25th Arena X The Rockin' Life, mana nih suaranya? Ngacung dong, bakal ketemu karena gue bakal ikutan race ya besok pagi ya. Doain aja Rockstars pulang-pulang gak pingsan ya. Atau ada yang hari ini agak-agak kayak ya sedih nih, kayak gue pendukung Lakers gara-gara abis kalah di game 2 melawan OKC Thunder ya. Ini apakah bisa membalikkan keadaan, apa bakal kalah sampai di sini? Ya, kita lihat aja ya. Semangat Austin Reeves, LeBron, Luka dan kawan-kawan. Tapi ada juga kalau skor dari Liga Arab, ada Al Nassr yang menang. Ini semakin mendekati game terakhir, apakah bakal membawa pulang piala Liga Arab atau tidak? Ya, kita lihat aja ya. Tapi sambil kita lihat juga nih, Rock Source ada lagu-lagu yang udah di request juga, masih dari WhatsApp-nya TRL. Dari Novita, hai Kak Danar, selamat siang, Jumat berkah, amin. Mau lagunya dong? Dari Billie Eilish, Bird of a Feather. Thank you so much Kak. Boleh dong, langsung deh, kalau gitu aku puterin spesial buat lo Rockstars. Dan buat yang mau request, tenang aja, lo masih bisa kirim salam, request pengen diputerin lagu apa di 0815 1986 876. Buat nemenin siang-siangnya, sambil gue juga agak lama dulu ya, karena buat yang cowok jangan lupa, Jumatan juga nih, udah jam segini, hati-hati telat.

0: dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Line. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemony Love Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: upgrade your confidence and style, the Men Finest 2026. Be the finest version of yourself. Be on time. Be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Presented by 25th Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: I'm back. Masih nemenin lo sampai jam 1 siangnya nanti. Abis balik nih tadi langsung buru-buru kesini Rockstars buat muterin lagu-lagu pastinya yang spesial buat lo. Lagu requestannya tadi udah gue masukin satu-satu. Ini tadi Tame Impala with Dracula yang Jenny remix. Ini tadi menjadi requestan salah satu Rockstars di WA. Ada dari Farah Dila nih. Udah gue puterin ya, spesial buat lo. Udah bikin belum video TikToknya ya? Yang sekarang gue kalau tiap denger lagu ini kayak mau jalan-jalan agak lip sync ke kamera gitu ya. Dan inilah satu lagu yang ya ini menurut gue Jenny dengan ada di remix lagu Dracula ini menambah taste-nya ya, lebih pokoknya berasa aja. Tapi mungkin ada yang prefer juga yang sendiri Tame Impala-nya. Well, everyone has their own opinion ya. Tapi gimana nih kalau misalnya your opinion about the newest Adidas ad nih. Ini gue baru aja lihat, keren banget ya. Jadi ada ads-nya. Ini kayaknya budgetnya mahal banget. Gue gak ngerti gimana caranya selain mahal menyatukan banyak banget talent-talent yang luar biasa. Mulai dari ada aktornya yaitu Timothy Chalamet, terus ada Bad Bunny, ada Lamine Yamal, Jude Bellingham yang dimana mereka klubnya itu rival ya. Ada Messi, Beckham, emang keren banget ya. Yang ini adalah trailer iklan menyambut Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa bulan lagi nih Rockstars. Gimana kalau lo tipe orang yang bakal nonton nih, kalau misalnya yang cewek-cewek nonton ikutan untuk ngerasain hype-nya, atau kayak gak terlalu gitu ya, ikutan seru-seruannya aja, atau mungkin lo yang ngikutin banget dan udah mendukung satu negara, coba dong kasih tahu lo dukung siapa di Piala Dunia nanti Rockstar, sambil kasih tahu juga mau muterin lagu apa, mau request lagu apa buat gua puterin siang-siangnya. Kayak salah satunya ada lagu yang udah di request juga dari Lita di WhatsApp-nya. Siang Bang Danar, apa kabar? Aku mau request lagunya Keshi aja yang Say. Boleh ya please, katanya. Boleh deh, langsung aja. Gue puterin spesial for you, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: makin mendekati hari esok, yaitu adalah hari 25th Arena X TRL Hyrox Simulation. Kalau gue soalnya kebagian yang pagi banget nih, dan pastinya gak cuma gue doang karena udah ada banyak banget, lebih dari 250 rockstars sudah terdaftar di 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life. Lo persiapkan diri deh untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan datangnya itu jangan mepet, sejam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan juga pemanasan pribadi. Jangan lupa buat bawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 25th Arena X The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman's Friends, official mineral water Oasis Plus, official isotonic partner Ion Water, sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentram Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentram Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Proma Herbal, dan Sakatonic Active. Media Partners, Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS Vindes, dan What's New Jakarta. Community Partners, Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at the Arena Rockstars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
0: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
0: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea, dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
0: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sienna Spear with The Visitor. Ini seperti gue yang sekarang harus menjadi visitor karena harus udah pulang ya. Waktu visitnya sudah habis nih, Rockstars. Udah jam 1 siang, sebentar lagi sih, belum jam 1 banget. Ya 1 menit lebih dikit lah ya. Artinya gue harus pamitan, so thank you so much buat lo Rockstars yang udah nemenin dari jam 11 siang tadi. Dan jangan sedih ya, karena abis ini juga masih banyak lagu-lagu yang seru. Dan nanti sore juga masih ada Drive and Jive-nya jam 5 sampai jam 7 malam. So kalau gitu, have a nice Friday, happy weekend sebentar lagi. Walaupun ada yang belum pulang kerja, ada yang udah juga ya. Stay safe, stay healthy. Dan pastinya Danar Kalingga pamit. And I'll see you guys again next week. Dan sampai ketemu juga yang besok ikutan 20 Fit Arena XTRL High Rock Simulation. Bye-bye.

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
2: All day long.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
5: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
7: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
5: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
7: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
6: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
8: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
9: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
8: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
6: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
2: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
10: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
2: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam Balai Kota ditemui Sekretaris Daerah, PLT Kepala Disdik, serta Kabid Pendidikan Dasar. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa. Dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
4: Per hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasi di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
12: Mahkota Binokasi ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
6: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasi akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
13: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
14: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
13: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
6: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PRSSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audiens dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
15: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
16: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
15: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, nggak cuma di skop Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
6: Dalam diskusi antara PRSSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRSSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5

0: indoor dan outdoor yang unik.
1: Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakavanic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Hulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Tata tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakalnya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.

0: inovasi utamanya. Perbaikan jalan di Kota Bandung terus berprogres. Pendidikan politik penting untuk generasi muda. Persib janjikan kemenangan hadapi Persija. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDA BM Kota Bandung terus melakukan pengerjaan perbaikan jalan di sejumlah lokasi. Kepala DSDA BM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan perbaikan saat ini merupakan pekerjaan kontraktual tahap 1 yang dilakukan dalam 10 paket pekerjaan. Sejumlah ruas jalan yang diperbaiki antara lain Jalan Sunda, Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana hingga Cihampelas, Sukaraja, Gunung Batu. Sedang untuk tahap 2 terdapat 11 paket pekerjaan dan tahap 3 ada sekitar 12 atau 13 paket pekerjaan. Rizky mengatakan pengerjaan harus dilakukan di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga. Untuk perbaikan jalan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah meliputi perbaikan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.
1: Sekarang yang kontraktual yang sedang berjalan, untuk tahap 1 ini ada 10 paket pekerjaan. Yang sudah selesai baru paket Sunda, yang sedang berprogres Jalan Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana yang mulai dari Cihampelas tuh. Terus Sukaraja, Gunung Batu. Nah, ini yang sedang berprogres. Nah, berprogres itu bukan berarti tapi ada mulai tahapan awal pengerjaan di lapangan ya. Mulai ada perbaikan salurannya dulu, terus kemudian apa sehingga overlay itu nanti finalisasinya. Iya, hot mix. Nanti tahap 2 ada 11, tahap 3-nya ada sekitar 12 sampai 13 ya. Kemarin harusnya tahap 1 ini 11 tapi satu paket pekerjaan gagal lelang.
0: Pendidikan politik dinilai penting bagi generasi muda karena di masa datang merekalah yang akan menjalankan politik. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, usai menerima kunjungan edukatif para siswa kelas Madrasah Aliyah Al-Kahfi Bogor di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bandung. Ahmad mengapresiasi positif kegiatan kunjungan edukatif sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk kalangan pelajar. Pasalnya masih banyak generasi muda yang belum mengerti politik. Menurutnya partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
2: Ini kegiatan yang sangat positif, bagaimana kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, ya, dalam hal ini kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena tentu salah satu tugas DPRD ataupun partai politik adalah melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat yang hari ini banyak mereka buta politik. Padahal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan atau minimal tahu tentang hak dan kewajibannya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persoalan dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga saat ini masih saja terjadi. Sehingga kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dengan Kejaksaan RI menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan, dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI berguna untuk memantau dan melaporkan permasalahan dalam program Indonesia Pintar atau PIP sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.
4: Oleh karena itu kami menyambut baik ulang tahun dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi bersama Kemendikbud mengawal program Indonesia Pintar ini melalui Jaga Indonesia Pintar, Jaksa Garda Indonesia Pintar. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan, serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI untuk memantau dan melaporkan permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan platform ini bisa meringankan beban pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dalam menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Gubernur juga berharap dengan adanya program ini akan menambah jumlah siswa sekolah dari kalangan kurang mampu di Jawa Barat.
5: Dengan penguatan program ini sesungguhnya meringankan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap biaya pendidikan dasar dan pertama, SD, SMP. Dan kemudian juga meringankan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan problem pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, anak-anak yang untuk jenjang SMA dan SMK, karena kita juga punya alokasi. Dengan penambahan biaya ini, maka saya harapkan anak-anak di Jawa Barat semuanya tidak lagi ngomong kaya miskin, orang tuanya bisa sekolah.
0: Persib Bandung mendapat suntikan semangat besar menjelang duel panas menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis kemarin untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung yang sedang memburu gelar juara. Di hadapan ribuan bobotoh, Kapten Persib Bandung Mark Lok mengatakan timnya saat ini fokus melakukan persiapan maksimal demi membawa pulang hasil terbaik dari duel El Clasico Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan terus meningkatkan intensitas latihan agar tampil optimal saat menghadapi tekanan besar di laga tandang nanti dan berjanji membawa poin dan kemenangan.
6: Hey, semua pemain di sini, kalau kita dimanapun, stadion dimanapun, kita berantem buat kalian. Dan kita berjuang untuk kalian, dan fight dengan harga diri buat kalian. Semua di Indonesia tidak mau Persib 3 kali juara. Tapi kita yang ingin dan kita yang mau dan kita yang lakukan itu.
7: Sampurasun Wage Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pecinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan eksperien festival musik yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point, Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel, Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Lasmi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series, Bandung 10K, dari kantor bank BJB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jumat sore, saatnya lo absen, boleh banget dong Rockstars. Absen di TRL Jerokin Live Bandung Drive-in Jive Rockstars 0813-2187-877. Kawasan Supratman Ahmad Yani masih sepi, belum terlalu ada padat merayap atau macet Rockstars. Tapi gue yakin dari siang tadi di beberapa jalur utama kota Bandung kok rame ya Rockstars.
1: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

bikin envy Rockstars dari negara yang gak jauh dari Indonesia, Australia Rockstars. Ini sebenarnya simpel banget, tapi ini impact-nya gede banget Rockstars. Jadi si Australia ini baru aja nunjukin marka jalan. Jadi tahu kan marka jalannya, garis yang biasa kita temuin di kota Bandung, gak semua jalan ada sih. Garis yang warna putih yang kadang-kadang kalau beruntung ketika baru dicat itu sedikit menyala pada saat malam hari, Rockstars. Jadi Australia baru nunjukin marka jalan yang nyala di malam hari, dan bukan cuman soal tampilan, tapi bener-bener punya dampak besar untuk keselamatan, Rockstars. Jadi teknologi photoluminescence ini bekerja dengan cara nyerap cahaya matahari di siang hari, terus dipancarin lagi tuh pada saat gelap atau malam hari, Rockstars. Jadi hasilnya, pengendara-pengendara di Australia itu tetap bisa lihat panduan jalan dengan jelas tanpa harus bergantung sama lampu jalan, Rockstars. Dan sejak dipakai di wilayah Victoria dan juga New South Wales, data terbaru per tahun 2025 lalu, semenjak ada marka jalan yang bercahaya ini, tercatat penurunan risiko kecelakaan sampai 67%. Wow. Dan kalau lihat hasilnya, teknologi ini sebenarnya cocok banget nih, Rockstars, diterapin di Indonesia, terutama di jalur antar kota yang ngelewatin pegunungan, terus jalanan yang tikungannya tajam dan minim penerangan, Rockstars. Selain hemat energi, ramah lingkungan juga. Nah, marka ini ngebantu visibilitas kita pada saat kondisi cuaca buruk sekalipun, kayak hujan deras atau kabut yang tebel, Rockstars, yang sering jadi masalah di jalan lintas provinsi di Indonesia. Kita kapan ya, Rockstars, ya? Kadang-kadang kita suka kesel dengan jalanan yang bolongnya didiemin berlama-lama. Jalanan Bandung yang gelap gak ada penerangan. Ya gak sih, Rockstars? This is TRL.

0: Jam 15 untuk second sitting dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang. Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baikut, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang untuk informasi lebih lanjut. Hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung. Nah, sebenarnya ya Rockstars, FOMO sama tren kuliner boleh aja, asal ada dananya. Kalau nggak ada ya tinggal minta sama om, sama tante. Eh sebentar, om tante yang mana nih?
1: Dengerin terus Drive and Jive Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Only on The Rocking Life Bandung.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media of stars. Seneng ya kalau udah ketemu sama Jumat, kayak bisa sedikit narik lafaz lega karena ketemu dengan dua tanggal merah di Sabtu dan Minggu. Biarpun mungkin hari ini lo dordar banget cuy, gara-gara biar weekendnya gak dibikin pusing sama kerjaan, lo beresin kerjaan hari ini, Rockstars ya. Jangan lupa absen di 081321877877, Rockstars. Yang mau request lagu dari lagu tahun 90-an, 2000-an sampai lagu paling baru, atau cuman absen doang pengen disapa, Rockstars, atau mau kasih tahu informasi jalanan Bandung atau kota lo di Jumat sore ini, gue yakin kalau weekend tuh pasti udah siap-siap nemu macet ya, Rockstars. Mau kemana weekend ini? Karena mungkin lo ada kerjaan jadi gak bisa libur keluar kota, atau lo sengaja ngambil kerjaan di weekend buat nambah-nambah saldo rekening lo, Rockstars. Atau punya rencana untuk liburan dengan teman-teman atau dengan pasangan. Wah, it's gonna be fun banget pasti, Rockstars ya, kalau punya momen bisa liburan, bisa ngumpul sama teman-teman lama, liburan bareng. Wah, itu sih pol banget ya, Rockstars ya. Selamat sore Tristan Chandra Dinata. Wow, jam 16.20 absennya. Request sometimes Britney Spears.

And Spectacular Fitness Center yang buka 24 jam dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: tiga.com/bandung.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fora Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. You

cewek-cewek nih rockstars. Dan kabar yang lumayan jadi beban buat cowok-cowok. Jadi menurut studi rockstars, cowok yang suka ngeluarin duit buat pasangan ini cenderung lebih sehat dan bahagia, rockstars. Serius. Jadi studi dari University of British Columbia nih, rockstars, mereka berhasil mengumpulkan hasil riset kalau cowok yang terbiasa ngasih-ngasih atau memberi ke pasangannya, termasuk dalam bentuk pengeluaran, ini cenderung punya tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Soalnya, aktivitas memberi ini bisa memicu hormon kaya dopamin dan memperkuat ikatan emosional, rockstars. Nah, temuan di Journal of Personality and Social Psychology ini juga ngedukung kalau memberi dalam suatu hubungan tuh bisa nurunin stres dan ningkatin kualitas koneksi yang akhirnya punya dampak positif ke kesehatan secara keseluruhan, rockstars. Tapi efek ini bukan ditentuin sama besar kecilnya pemberian atau uang yang dikeluarin, tapi berdasarkan ketulusan dalam memberi dan kualitas hubungan itu sendiri, rockstars. Tapi di zaman sekarang ya, di zaman yang pengeluarannya serba dordar gini, frekuensi lo untuk memberi ke pasangan lo menurun, meningkat, atau gitu-gitu aja, rockstars?

Chill on 7, rockstar sederhana di Drive and Jive. Ini bukan soal rumah makan Padang tapinya ya. Tapi cobain deh rockstars ya, kalau ngomongin soal makanan-makanan Padang yang selalu jadi favorite kita rockstars. Atau menu-menu Indonesia lain kayak sate kambing madu, nasi goreng kampung, dan banyak lagi. Dan gak cuman menu Indonesia aja, tapi menu-menu Asia yang pengen lo cobain. Lo harus datang ke Asian Food Market di The Papandayan Hotel Rockstars. Buffet all you can eat dengan berbagai makanan khas Asia. Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter, berbagai macam bapau dimsum, makanan-makanan Indonesia, nggak ketinggalan homemade gelatos dan juga pastrinya. Ada di Buffet All You Can Eat Asian Food Market setiap hari Sabtu, jam 6 sore sampai jam 10 malam di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Cuma dengan Rp250.000 net per pax, lo bisa makan sepuasnya, sekenyangnya makanan-makanan favorit Asia. Makanya nih, langsung reservasi aja besok Sabtu kan. Siapa tahu masih ada kursi yang kosong. Lo bisa reservasi langsung ke The Papandayan Hotel by WhatsApp di 0811-2232-392. Sekali lagi, 0811-2232-392. Pengen tahu info lebih banyaknya lagi, bisa langsung follow Instagramnya aja di @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

staycation di Jakarta bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinsudirmanjakarta dan @citadinsgatosubrotojakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman.

0: This is the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Buat lo yang pengen liburan di Bandung, pengen menikmati sensasi nginep dengan memadukan keindahan alam dan juga kemewahan modern rockstars, wah udah paling bener nih. Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, lo bakal dapetin experience yang gak bakalan kelupain. Mulai dari lobby yang desainnya ini mempesona banget, dari beragam neighborhood story. Kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan nyegerin banget. Udah gitu fasilitasnya juga bakal manjain lo rockstars. Ada kolam renang, hangat pula, infinity pula. View-nya spektakuler banget. Gym centernya open 24 hours dan kancil club untuk anak-anak. Yang pengen menikmati dining experience, jangan lewatin untuk menikmati santapan lezat di Jumpa dengan hidangan-hidangan fusion-nya. Menikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Terus liburan rockstars juga semakin lengkap nih rockstars, karena ada destinasi rooftop dining karbon di level 16 dengan konsep masak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinyl, di sini lo bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Lengkapkan makanya nih, langsung aja nikmatin liburan di Bandung, mampir ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Untuk info reservasinya bisa langsung telpon di 022 8780 6688, atau follow Instagramnya di Hotel Indigo _ Bandung, or you can visit the website di www.hotelindigo.com/Bandung.
1: Rocking your day with the best playlist in town.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak. Mulai dari Yong Chow Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Hari kemarin Instagram users pada panik gara-gara followersnya lumayan turun drastis. Akhirnya Instagram Indonesia mengakui kalau mereka bersih-bersih account yang lama enggak aktif. Dengan kata lain, beberapa followers lo yang hilang ternyata emang account yang pasif, Rockstars.

0: 87,7 Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media rockstars. Driving Jeff Dodi 3D ngasih info buat lo semua nih yang pengen menikmati experience kuliner yang eksklusif di ketinggian kota Bandung. Ada Flame and Grill di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Setiap Sabtu malam jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam nih rockstars, Damai Restoran bakal punya sajian istimewa roasted and grill dari strip loin steak, Mediterranean lamb kebab, grilled barbecue beef short plate, juga ada bratwurst beef sausage, herb crust roasted prime rib, dan gak ketinggalan slow roast beef rib eye with garlic and herbs. Gak cuman itu aja, dessertnya juga wajib lo coba. Matcha burnt cheesecake, freshly grilled banana, dan juga baked Alaska. Semua menu-menu tadi lo bisa nikmatin sepuasnya. All you can eat rockstars. Cukup dengan Rp348.000 plus pas per pax, plus juga ada live music dan juga panorama city lights kota Bandung dari atas Bukit Dago Pakar. Promonya spesial nih, beli 2 dapat 1 pax, but limited seats only. Makanya reservasi sekarang ke Intercontinental Bandung Dago Pakar di 022-8780-6688 atau 0811-2142378. More info that easier, lo tinggal cek Instagramnya aja di @intercontinental_bandung atau klik ke www.bandung.intercontinental.com.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
2: Allahu Akbar, Allah.

the rockin' life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Jam 15 untuk second sitting dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang. Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekut, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang untuk informasi lebih lanjut. Hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Jadi besok mau kemana nih Rockstars? Kalau yang bakal di Bandung aja, biar weekendnya seru, malam mingguannya seru, gue ngajakin lo ke The Papandayan Hotel Rockstars, menikmati buffet all you can eat Asian food market. Jadi makanan-makanan khas Asia bisa lo nikmatin sepuasnya. Dari mulai Chinese, Japanese, Vietnamese, sampai Thailand, India, dan menu kuliner khas Indonesia, lengkap juga dengan homemade gelato dan juga pastry yang bisa lo nikmatin sepuasnya sampai kenyang. Cuma di hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Pago Restoran The Papandayan Hotel, lo cukup bayar Rp250.000 net per pax all you can eat. Langsung aja reservasi ke The Papandayan Hotel lewat WhatsApp di 0811-223-2392 Rockstar. Sekali lagi 0811-223-2392 atau follow Instagramnya di Pago Restoran dan The Papandayan. The Rockin' Life is...

pengalaman dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: indigo.com/bandung.
1: Kalau dipikir-pikir ya, aturan dari keluarga kerajaan emang banyak dan ribet banget ternyata. Emang sih mungkin tujuannya buat ngeprotek anggota kerajaan. Makanya, kalau pasangan lo banyak aturan, ya dimaklumin aja Rockstars. Dimaklumin aja, biar lo gampang dapet jatah. Gimana?
2: Dengerin terus Drive and Jive Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Only on The Rocking Life Bandung.

TRL Bandung Rockstars. Lo tau gak, Angelina Jolie baru aja beli sekitar 60 ribu hektar lahan hutan di Kamboja yang sebelumnya dipakai buat perburuan dan juga eksploitasi sumber daya alam. Dan Jolie beli 60 ribu hektar lahan ini yang bakal dialihin jadi kawasan konservasi untuk perlindungan satwa liar dan juga pelestarian ekosistem. Jadi nantinya kawasan ini punya fungsi sebagai habitat untuk berbagai spesies dan ngedukung perlindungan lingkungan di daerah ini, Rockstars. Lo bayangin ya, beli hutan 60 ribu hektar. Itu habis berapa duit kira-kira, Rockstars?

0: Financial Advice bersama Tita Gracia, Certified Perencanaan Keuangan dari financialku.com. Kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya?
1: Rockstar, aku lagi baca buku nih yang judulnya The Richest Man in Babylon. Dan ini pas banget nih dengan judul kita, kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya. Di buku itu diceritain ada satu orang yang paling kaya di Babylon, namanya Arkad. Orang-orang heran deh sama dia. Karena banyak dari mereka yang kerja keras, bahkan ada yang lebih capek, tapi kok hidupnya beda jauh ya? Akhirnya mereka nanya nih ke Arkad, kenapa sih kita yang kerja keras tiap hari hasilnya gini-gini aja, sementara kamu bisa jadi kaya banget? Dan jawaban Arkad tuh sederhana banget, tapi nyelekit. Dia bilang, masalahnya itu bukan di seberapa keras kamu kerja, tapi kemana nih uang hasil kerja keras kamu itu pergi. Banyak orang kerja keras, tapi semua uangnya habis buat hidup hari ini. Begitu gaji datang, langsung punya tugas baru tanpa ada bagian yang disuruh buat mikirin masa depan. Di buku itu juga, Arkad ngajarin satu prinsip dasar yang sampai hari ini masih relevan. Sebagian dari penghasilan kamu itu harus kamu simpan dan suruh untuk bekerja. Bukan uang sisa ya, tapi memang sengaja disisihin dari awal. Dan ini nyambung banget sama realita kita sekarang. Banyak orang ngerasa, gua udah kerja keras. Tapi kerja kerasnya ini cuman berhenti di dapet uangnya aja, bukan di mengatur keuangan. Kerja keras itu bikin kamu hidup, yes. Tapi yang bikin kamu naik kelas dan bikin kamu jadi kaya adalah keputusan setelah gaji masuk. Kalau setiap bulan semua penghasilan habis, mau sekeras apapun kamu bekerja, hidup kamu ya akan selalu mulai lagi dari nol. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa, kok gue udah kerja keras tapi gak kaya-kaya? Coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, uang gue lari kemana ya?
0: Dengarkan bahasan pengaturan keuangan hanya di Financial Advice setiap hari di The Rocking Life. Cek kesehatan finansial dengan mengunjungi website Finansialku di www.finansialku.com dan follow Instagram @finansialku_com untuk berbagai tips pengaturan keuangan lainnya.
2: This is TRL, The Rocking Life. TRL, rocking you all day long. All day long.

87.7 The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media rockstars. Yang masih di jalan, tenang, kita bakal temenin terus lo rockstars. Playlistnya masih banyak dan masih panjang. Biarpun drive and jive-nya udah mudahan rockstars di hari ini ya. Hari ini 8 Mei diperingati jadi Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day. Jadi diperingati setiap tahun di tanggal 8 Mei buat ngehormatin prinsip-prinsip kemanusiaan dan jasa para relawan di seluruh dunia, Rockstars. Pamit dari Drive and Jive, enjoy your weekend, dengerin TRL The Rockin' Life Bandung di 87.7 FM atau juga lewat streaming di therockinlife.com/streaming-bandung. Kita bakal ketemu di Drive and Jive hari Senin. Tim gue, Ridwan juga pamit, Dodi 3D juga pamit. Just enjoy your weekend, rockstars. No need to be someone else, just be the best of you. Have a rockin' life, rockstars. Ciao.

0: RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pembangunan tahap awal BRT Bandung Raya terus berlangsung. Gubernur ubah mekanisme bantuan sekolah di Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar kuartal 2 bisa menembus 6%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Progres pembangunan awal bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terus berjalan. Saat ini beberapa pekerjaan fisik terus dilakukan, termasuk pembangunan depo, halte koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan, meski kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut. Antara lain terkait pedagang kaki lima atau PKL, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP dan antar kota dalam provinsi atau AKDP dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Rasdian mengakui perlu pendekatan secara bertahap kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek, agar proyek pembangunan BRT tidak menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan.
3: Dari Kemenlu menyampaikan terkait progres BRT di Kota Bandung, ada beberapa infrastruktur yang dikerjakan, tidak salah yang pertama depo ya, khusus Kota Bandung ya, di luar Bandung Raya, berarti Cicaheum dengan Leuwi Panjang. Yang kedua pembangunan halte koridor, samaan koridor. Yang ketiga pembangunan koridor dan yang kelima itu TS. Jadi sampaikan dari Kemenhub terkait dengan pembangunan yang di depo Leuwi Panjang ya, kurang lebih sudah 11%. Cicaheum belum jalan. Memang penjalan kontraknya sudah ada, sudah selesai dia, tapi belum dikerjakan karena ada beberapa yang harus perlu kita sosialisasikan terkait dengan keberadaan PKL-nya, keberadaan kios-kios yang sewa di sana, kemudian terkait dengan ada pemindahan AKDP-nya, nah itu. Jadi harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu kita sosialisasikan lebih intens.
2: Pekerjaan jalan dan trotoar di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar belum berproses karena menunggu selesainya perbaikan drainase. Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan namun belum bisa dilakukan karena ruas jalan masih digunakan oleh para pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan. Oleh karena itu pihaknya menunggu keterlibatan aparat kewilayahan setempat untuk memastikan lokasi perbaikan sudah bersih dari aktivitas masyarakat. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Rizky, nantinya desain trotoar dibuat khusus untuk pejalan kaki, sehingga kendaraan ataupun PKL tidak bisa masuk ke trotoar.
4: Panjunan juga ini sekarang sedang berproses. Saat ini kita sedang perbaiki drainasenya, nanti itu dari Astana Anyar dan Panjunan kita inikan. Tapi kita itu sangat situasional, menunggu bersama teman-teman dari kewilayahan. Ya artinya kalau dari pihak kami, bahwa kami siap gelar aja lah prinsipnya seperti itu. Ya kan harus clean and clear dulu lokasinya untuk digelar gitu, dan harus begitu sudah digelar pun tidak boleh langsung apa ya, harus betul-betul clear dulu sekian waktu untuk pemadatan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini mengubah kebijakan penyaluran dana bantuan dari semula diserahkan langsung kepada pihak sekolah menjadi diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan melalui bantuan beasiswa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, bentuk bantuan melalui beasiswa dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran bantuan yang sebelumnya sering terjadi di masyarakat. Dengan kebijakan ini diharapkan semua anak-anak di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta secara gratis.
5: Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun saya sampaikan, hari ini berubah kebijakan. Yang dana bantuan provinsi untuk sekolah yang selama ini diserahkan langsung kepada sekolah, hari ini dulu mencapai 600 miliar. Dalam setiap tahun, hari ini diubah dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat berpenghasilan rendah bersekolah kalau negeri sudah gratis, di swasta secara gratis. Kami bukan hanya sekolahnya yang dijamin, kami menyiapkan tasnya, sepatunya, bukunya, dan berbagai perlengkapan lainnya dengan tujuan dalam jangka panjang anak-anak Jawa Barat terbebas dari buta huruf, buta aksara, tidak punya sertifikat pendidikan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen mengapresiasi program dan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait bantuan pendidikan di daerah, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP Daerah. Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menilai program dan inovasi yang telah dilakukan sangat efektif karena disalurkan langsung kepada siswa. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Atip berharap semangat efisiensi yang dilakukan di Jawa Barat dapat diadopsi dalam skala nasional melalui sistem yang baru yang sedang dirumuskan kementerian.
6: Jadi alhamdulillah untuk Jawa Barat, kita Mendedi sudah memberikan langsung ya kan, bantuan ke siswa, jadi tidak ke institusinya, itu semacam PIP daerah gitu lah kan ya, jadi alhamdulillah lebih efektif.
7: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada kuartal kedua tahun 2026 diprediksi bisa mencapai 6% yang didorong oleh semakin tingginya permintaan masyarakat. Ekonom Unpad Ferry Hadianto mengatakan, capaian positif di awal tahun dipicu tingginya permintaan masyarakat sejak Desember 2025 hingga Maret 2026, seiring dengan momen keagamaan dan liburan. Bahkan diprediksi akan meningkat karena berlanjutnya rangkaian agenda besar nasional dan keagamaan seperti Idul Adha, musim haji hingga libur panjang sekolah pada bulan Juni. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Ferry, jika diakumulasikan, Jawa Barat mengalami periode 8 bulan berturut-turut yang penuh dengan stimulus ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
8: Kita punya 4 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari, Maret itu penuh dengan aktivitas demand yang tinggi. Nataru, libur sekolah, puasa, lebaran itu jatuh di 4 bulan terakhir. Jadi saya pikir kalau hitungan 4 bulan terakhir sudah bisa berkontribusi cukup tinggi, sehingga hitungan satu tahunnya itu bisa 0,79. Nah, nanti ditambah dengan kuartal 2 yang juga ada Idul Adha, ada hajian, libur sekolah di Juni, berarti itu hampir 8 bulan terakhir itu penuh dengan peningkatan permintaan masyarakat karena aktivitas keagamaan ataupun juga aktivitas khusus lainnya seperti libur sekolah. Saya yakin nanti hitungan di kuartal 2 mudah-mudahan bisa tebus 6%.
2: Jajaran Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terus berupaya memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Jawa Barat. Selama periode Januari hingga April 2026, lebih dari 600 ribu butir obat keras terbatas dan obat-obatan keras tertentu berhasil disita, termasuk sabu seberat 13 kg, ganja 76 kg, 3 kg tembakau sintetis, 2 liter cairan bibit tembakau sintetis, serta 2.000 butir psikotropika. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Albert RD mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 928 kasus dengan total 1.154 tersangka. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Albert RD, tanah Pasundan tidak boleh dikuasai oleh para pengedar yang ingin merusak generasi muda dengan barang haramnya tersebut.
9: Sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa menuju era generasi Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa membiarkan para jaringan ini atau pengedar ini untuk tetap mengedarkan narkotika di wilayah bumi atau tanah Pasundan ini. Jajaran reserse narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main dengan penanganan pemberantasan narkoba.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah langkah bazar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan

Rockin' Life. Shine bright like a diamond.

0: lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner Fisherman's Friend, Official Mineral Water Partner Oasis Plus, Official Isotonic Partner Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Ponegoro, Fits Indonesia, Isemiyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Fullsend Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5stars.jakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sport.
2: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di match week kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Stay close.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemony Love Fit Club.
3: Hey, it's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Dylan Francis.
5: Hi, this is AG.
6: Hi, this is Nina Kravitz.
7: I'm Anna Luno.
8: Hi guys, I'm Chris Lake.

AI. Tuh, bayangin aja, sehari ada sekitar 75.000 lagu AI yang masuk. Itu tuh udah kayak gila aja sih, robot semua isinya gitu. Dan lucunya lagi, yang dengerin tuh sebenarnya cuma dikit, tapi uploadnya yang buset, banjir. Banjir banget, banyak banget gitu. Yang bikin gue mikir itu bukan AI bakal ngambil alih musik doang ya, tapi lebih ke nanti value dari karya manusia tuh jadinya gimana gitu loh.

sedih itu, dia literally masih aktif banget nge-DJ dan masih main di festival bulan ini. Itu masih dijadwalin tampil di Eropa musim panas nanti. Jadi itu kayak hidup tuh emang kadang gak kasih warning gitu ya, buat siapa yang pergi, siapa yang stay gitu. Dan gue juga kepikiran, di dunia nightlife itu semuanya selalu kelihatan alive gitu. Musik nyala sampai pagi, orang ketawa, lampu rame gitu. Tapi kita jarang mikir capek-capeknya orang di balik itu semua gitu. Tur terus, terus gak tidur berantakan, pressure bikin karya, harus selalu hadir bawa energi buat orang lain. Padahal mungkin mereka tuh juga lagi lelah, rockstar. Yang gue suka tuh dari statement festivalnya itu, mereka bilang, "Moments shared on the dance floor remain with us today." Gitu. Dan jujur itu benar, jujur itu kena banget. Kadang orang tuh lupa set DJ-nya, tapi gak lupa perasaan yang mereka rasain malam itu. Akhirnya, musik itu bukan cuma soal lagu, tapi soal kenangan yang

0: Stay close.
1: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment. When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
2: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Semi-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halo Dove and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Just Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners

0: sabe a mim, sou tão rico.
1: Ai, mano, mano. Ai, oh, putito, hiena. Ai.

you need to be. Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Presented by 25th Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakavanic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
0: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lo jual?
5: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
4: Gue buka,
5: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek!
4: Makain sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town.

Where everyone can be a rock star.

need to be. Can be a rock star.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng, kalau kardionya gak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

you're exactly where you need to be.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
1: Highlight.
0: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

exactly where you need to be.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Just Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemony Love Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram at ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakalnya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Dan itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.